0: Dengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 93 FM I Suara Medan, 96,0 FM I Suara Makassar, 90,1 FM I Suara Banjarmasin, 90,2 FM I Suara Semarang, 95,1 FM I Suara Palembang, dan 89,7 FM I Suara Surabaya.
1: I Suara.
0: Suara warga Indonesia.

0: dan seger banget dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
5: Enggak ya. Wah, pasti udah lama banget tuh.
4: Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: tambang dan makan kerupuk.
1: Kalau makan kerupuk pakai nasi kayaknya enak sih.
2: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Tahu nggak? Alien itu beneran ada tahu?
5: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
4: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
5: Ayah aku juga kenal sama alien.
4: Ayah aku presiden.
5: Ayah aku bisa terbang. Ah, nggak asik lu. Nggak usah nongkrong lagi deh.
6: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga.

0: Tradisi yang sering dilakukan sebelum 17 Agustusan adalah malam tirakatan, doa bersama atau renungan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesi yang paling ditunggu adalah sesi pidato Pak RT.
1: Indonesia. Suara.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara Warga Indonesia. Warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Merdeka, merdeka. Emang artinya apa sih?
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang.

0: dari Wings Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: kebijakan dan kekuasaan asing. Merdeka!
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Presiden Prabowo meresmikan revitalisasi tahap pertama cagar budaya Stasiun Semarang Tawang pada 30 Juli 2026. Pembaruan fasilitas mencakup hall utama, ruang tunggu mewah, dan sistem drainase dengan tetap menjaga nilai sejarah. Momen peresmian ini ditandai perjalanan perdana Prabowo menuju Batang menggunakan kereta mewah Nusantara Explorer. Dokumenter BBC mengungkapkan dugaan pelecehan seksual yang melibatkan aktor Jared Leto terhadap 10 perempuan di bawah umur antara 2002 sampai 2016. Empat korban melaporkannya atas tuduhan pidana. Melalui perwakilannya, Leto membantah keras seluruh tuduhan tersebut. Hingga saat ini belum ada putusan pengadilan yang menyatakan ia bersalah. Presiden Prabowo Subianto resmi menaikkan tunjangan kinerja atau TUKIN TNI dan pegawai Kemenhan melalui Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Besaran nominal disesuaikan berdasarkan kelas jabatan, dengan TUKIN tertinggi kini mencapai Rp48,61 juta rupiah per bulan yang diberikan khusus kepada KSADA, KSAL, dan juga KSAU.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Indonesia. Ayo mas, tarik terus, terus, tarik lagi, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya. Terus. Nah, sip,
2: mantap. Ini mobil mogok kan harusnya didorong pak, bukan ditarik.
1: Loh, ini tuh mobilnya nggak mogok mas. Saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
2: Iya, elah. Saya kira mogok pak.
1: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, terus.
3: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain Hari Kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

FM, suara-suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat suara. Aduh, malu aku. Ya Allah, jam berapa ini? Baru opening. Sorry. Seperti biasa, sepertinya penyakit harian Farhan mulai kembali ya, yaitu keturun. Kutukan ini kembali lagi sahabat suara. Gimana ya cara menghilangkan kutukan keturun ini alias ketiduran? Semengerikan itu ya ternyata, maafin ya. Ternyata ini banyak banget ya terlambatnya. Ya Allah Farhan. Farhan harusnya kan nemenin kamu ya di nongkrong bareng sama aku Farhan Marhinder, tapi malah terlambat. I'm so sorry. Sebagai permintaan maaf aku bakal nyanyi Indonesia Raya. Kelamaan ya, opening kelamaan ya. Kalau misalnya nyanyi Indonesia Raya ya udah deh, nggak sedih. Gimana nih Sabtu kamu? Pada kemana nih? Ayo absen. Apa ada yang di rumah aja? Atau mungkin cuma ada yang kerja? Ya Sabtu kerja ada nggak? Coba, ayo. Kalau misalnya ada berarti kita sama, udah gitu aja deh. Kita sama, nggak apa-apa. Sabtu kerja mah itu bukan kewajiban, itu tren sekarang lah. Kamu nggak tahu. Sabtu kerja itu sekarang tren sahabat suara. Jadi ya aku mah ngikutin tren aja sih sekarang biar gaul ya nggak. Jadi bukan lagi Sabtu kerja itu kayak beban lagi. Sekarang dibuat aja di perasaan kamu kalau misalnya Sabtu kerja itu sebuah tren. Jadi tuh biar jadi hal yang gaul gitu ya nggak. Banyak anak-anak Jaksel yang Sabtu tuh juga kerja gitu. Nah kita mengikuti kiblat gaul Semarang Indonesia aja itu Jaksel. Soalnya lah yang Jaksel kan, anak Jaksel kan banyak banget yang Sabtu kerja. Jadi kita ikutin aja, udah gak apa-apa. Gak usah terbebani kalau Sabtu kerja. Pokoknya kalau Sabtu kerja itu berarti tren. Kalau misalnya yang Sabtu di rumah itu enak. Apalagi kalau Sabtunya mah liburan. Itu asik lagi tuh, aku juga mau dong. Ajakin dong aku liburan. Ya pokoknya buat kamu yang lagi dimanapun itu, mau liburan atau kerja, di nongkrong bareng ini aku siap nemenin kamu dalam keadaan apapun. Yang pastinya aku bakal ngasih informasi terbaru. Ya aku bakal nge-recap minggu ini ada apa aja. Jadi kamu gak ketinggalan minggu ini tuh ada apa aja, biar bisa kamu obrolin tuh sama teman-teman kantor atau teman-teman rumah ya. Dan aku juga bakal muterin musik asik buat kamu. Jadi buat kamu yang penasaran hari ini ada apa aja, stay tune aja. Dan buat pemanasan aku puterin satu lagu dari Caleb G, Gerilya Cinta.

90,2 FM suara, suara warga Indonesia. Langsung aja sahabat suara, di berita pertama aku pengen buka dengan kabar yang cukup optimis nih. Dan kabar ini datang dari seorang content creator yang baru-baru ini tuh melakukan sebuah tindakan yang menurutku tuh patut diapresiasi dan diacungi jempol 10 lah, kalau bisa pinjem jempol kamu buat ngacungin ini orang gitu. Soalnya dia tuh datang ya jauh-jauh ke Aceh, terus dia melakukan sebuah aksi reboisasi dengan menanam 250.000 pohon di Kabupaten Biruen Aceh. Dan konten kreator ini tuh namanya adalah Jeremy Owen. Tulisannya sih Jeremy ya, Jeremy. Mungkin bacanya juga Jeremy ya, Jeremy Owen. Nah, jadi dia tuh bukan sekedar menanam beberapa bibit untuk kegiatan seremonial aja, tetapi benar-benar menjalankan sebuah gerakan besar yang diberi nama We Nanam Sumatera. Widi, diplesetin doang tuh depannya ya, biar kita yang menanam Sumatera nih. Nah, kalau ngedengar angka 250.000 pohon, mungkin kamu langsung mikir, ini duit apa pohon? Banyak banget ya. 250.000 pohon loh, itu emang banyak banget. Biar kamu lebih kebayang lagi, gerakan ini tuh menyasar lahan seluas hampir 150 hektar yang tersebar di 7 desa. Lahan tersebut nantinya bakal ditanami berbagai jenis tanaman, mulai dari tanaman pionir kayak bambu, lamtoro, gamal, sampai berbagai pohon agroforestry. Nah, mungkin kamu bertanya-tanya kan, kenapa nggak langsung menanam pohon yang gede aja? Jawabannya ternyata berkaitan dengan proses pemulihan alam. Dalam dunia konservasi, ada yang disebut tuh namanya pionir. Tanaman ini tuh biasanya dipilih karena mampu tumbuh lebih cepat di lahan yang udah rusak atau kritis. Nah, akar mereka itu ngebantu memperbaiki struktur tanah, dan daunnya itu bisa menambah unsur hara biar tanahnya tuh tambah subur. Perlahan-lahan menciptakan lingkungan yang lebih baik biar pohon-pohon lain itu bisa tumbuh dengan sehat. Jadi proses memulihkan hutan tuh emang gak bisa dilakuin instan gitu kayak bikin mie. Alam tuh juga butuh pulih pelan-pelan kayak kita. Alam itu kayak kita. Kalau misalnya sakit, ya pulihnya pelan-pelan. Gak bisa gitu langsung orang sakit disuruh melari maraton gitu. Ya, gak bisa. Makanya, kalau misalnya memulihkan alam, itu tuh harus banget memilih jenis tanaman yang menjadi bagian yang sangat penting gitu kalau mau milih tanaman. Selain tanaman pionir, gerakan ini juga menanam pohon-pohon agroforestry. Kalau kamu belum familiar sama istilah agroforestry, sederhananya ini adalah sistem yang menggabungkan pohon dengan aktivitas pertanian. Jadi selain membantu menjaga lingkungan, pohon-pohon tersebut juga bisa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Contoh nih, yang menghasilkan buah, kayu, komo, atau mungkin komoditas lain yang bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Ada yang jadi relawan, ada masyarakat yang merawat pohon-pohon tersebut setelah ditanam. Semua memiliki peran yang sama pentingnya. Karena sebenarnya tantangan terbesar dalam penghijauan bukan cuma soal menanam pohon, tetapi gimana memastikan nih pohon itu tetap ada selama beberapa tahun ke depan, ya gak? Kamu nanam pohon tahun ini, tahun depan lah, pohonku mana? Kan juga sambel juga gitu ya nggak?

0: untuk bendera yang dikibarkan pertama kali saat proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin.

0: Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air tur teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
1: Di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
0: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
1: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
0: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
1: Apaan sih?
0: Yeay.
4: Tenang. Enggak usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
0: Noregayo.
5: Fantastic, baby.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepat.

0: putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati.
1: Suara warga Indonesia.

10,2 FM suara suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Marhendra ya, sahabat suara. Dan kalau misalnya aku ngelihat sekolah-sekolah zaman sekarang, itu tuh aku tuh kadang tuh ngerasa kasihan sama pedagang yang ada di luar sekolah gitu. Mungkin yang namanya MBG aku juga gak bisa nyalahin juga. Itu tuh secara gak langsung ngebuat para pedagang yang ada di luar sekolah itu tuh dagangannya tuh gak serame dulu sebelum ada MBG gitu. Tapi ya balik lagi, kalau misalnya ngomongin dagang mah itu masalah kreativitas, ya gak? Karena kalau misalnya kamu gak kreatif dalam mengcover, bukan sih, kayak membuat daganganmu menarik, itu tuh aku yakin kamu juga bakal cepet gitu turunnya dagangan kamu. Makanya sekarang tuh banyak banget pedagang-pedagang yang kreatif buat bisa ngejual produknya gitu. Nah, salah satunya itu ada pedagang sekaligus dikenal sebagai konten kreator di media sosial. Jadi dia tuh membuka layanan yang diberi nama Bengkel MBG. Ya Allah. Tapi jangan salah paham dulu ya, ini bukan bengkel buat memperbaiki motor atau sepeda, tapi bengkel dalam tanda kutip untuk memperbaiki tampilan makanan. Widih, lucu ya namanya ya. Jadi ceritanya ada beberapa anak sekolah nih yang membawa pulang atau membawa makanan dari program MBG. Nah, daripada dimakan gitu aja, mereka itu datang ke pedagang ini untuk meminta makanannya itu dimodifikasi menjadi menu lain yang lebih sesuai dengan selera mereka. Misalnya nih ya, makanannya tuh yang tadinya sebenarnya diolah lagi dengan tambahan bumbu, saus atau bahan lain sehingga tampilannya tuh berubah dan rasanya tuh jadi lebih menarik. Makanya disebut bengkel dalam tanda kutip karena makanannya tuh seperti dimodifikasi lah. Nah, dalam video yang diunggah terlihat anak-anak tuh antusias banget. Ada yang datang sambil ngebawa kotak makan, ada juga yang udah punya ide pengen makanannya dibuat kayak apa, bahkan ada juga yang sampai berebut antrean supaya pesanannya dibuat lebih dulu. Ya jujur aja kalau aku ngeliat videonya itu sih rame, seru, dan juga kayak pada ketawa-ketawa gitu bocah-bocah ya. Nah, kalau kamu ingat waktu sekolah dulu mungkin pernah lah ya mengalami hal yang mirip. Misalnya nih, bekal dari rumah ditukar sama temen, atau beli jajanan yang dicampur-campur sendiri supaya rasanya tuh lebih enak. Ada yang makan mie dicampur kerupuk, ada yang makan nasi terus ditambahin saus yang banyak, atau mungkin malah ada yang makan mie dicampur sama nasi terus dicampur sama saus. Itu tuh yang membuat badan kita jadi kayak bab gitu. Agak gede dikit gara-gara itu tuh, kebanyakan karbo ya enggak. Emang kalau ngomongin anak-anak mah punya cara sendiri gitu buat menikmati makanan. Kadang yang ngebuat mereka semangat makan bukan cuma rasanya, tetapi juga tampilannya atau cara penyajiannya. Nah, dari situlah nih kreativitas pedagang itu muncul. Dia tuh melihat ada peluang sekaligus ngebantu anak-anak supaya lebih semangat lagi menghabiskan makanan mereka. Dan kalau dipikir-pikir, ide kayak gini sebenarnya cukup menarik nih sahabat suara. Karena salah satu tantangan dalam menyediakan makanan untuk banyak orang adalah selera. Gak semua anak itu menyukai menu yang sama. Ada yang suka pedes, ada yang suka gurih, ada yang senang makanan berkuah, ada juga yang lebih senang makanan kering. Padahal dalam program berskala besar kayak MBG, tentu menu yang disediakan itu harus dibuat untuk memenuhi kebutuhan banyak siswa sekaligus. Artinya, bakal selalu ada perbedaan selera di antara para penerimanya. Nah, kreativitas seperti bengkel MBG ini menunjukkan gimana makanan bisa dibuat lebih menarik tanpa harus mengubah tujuan utamanya, yaitu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak. Tentu aja pengelolaan ulang makanan juga tetap perlu memperhatikan kebersihan dan juga keamanan pangan, karena makanan yang dikonsumsi anak-anak harus tetap higienis dan juga layak dimakan. Selain itu, tambahan bahan atau bumbu juga sebaiknya nggak mengurangi nilai gizi dari menu utamanya. Yang menarik dari video ini sebenarnya bukan cuma soal makanannya, tetapi juga soal kreativitasnya. Kadang sebuah ide sederhana justru bisa menarik perhatian banyak orang. Siapa sangka nih, istilah bengkel MBG yang awalnya terdengar lucu malah menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang ikut berkomentar, ada yang bilang idenya kreatif, ada yang rasa terhibur melihat tingkah anak-anak yang semangat mengantre, ada juga yang bercanda pengen ngebuka cabang bengkel MBG di sekolah lain. Beuh, ya bagus sih, kata-kata satu sekolah satu bengkel MBG. Beuh, itu aku yakin rame itu bisnis. Ntar bisa nyaingin cabang-cabang itu Indo April sama Alpha April ya.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, di kali ini aku pengen ngobrolin tentang seorang ilustrator yang lagi rame banget nih di sosial media. Jadi ada ilustrator yang namanya itu Wiratama, dan dia itu asli dari Jakarta. Nah, kalau kamu aktif di Instagram dan suka ngeliat ilustrasi dengan gaya komik jadul atau retro, mungkin kamu pernah lah menemukan karya-karya dari si Wiratama ini. Jadi lewat akun Instagram @wirtams, Wiratama tuh dikenal sebagai seorang freelancer ilustrator yang punya gaya visual yang khas banget. Mungkin sekilas ilustrasinya emang terlihat kayak poster atau komik klasik lah, dengan warna-warna mencolok dan juga nuansa pop art gitu. Tapi kalau kamu memperhatikan lebih lama, ternyata hampir setiap karya yang dia buat itu menyimpan pesan yang cukup dalam nih. Mulai dari isu politik sosial, fenomena sosial yang lagi rame diomongin, sampai isu kemanusiaan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Semuanya itu dikemas jadi kayak ilustrasi yang menarik untuk dilihat, tapi juga mengajak orang buat mikir. Nah, menurutku ini yang menarik. Kadang sebuah gambar itu bisa menyampaikan pesan yang jauh lebih kuat dibandingkan tulisan yang panjang aja. Satu ilustrasi bisa membuat orang berhenti sejenak memperhatikan detailnya, terus mulai bertanya nih, sebenarnya gambar ini mau menyampaikan apa sih? Dan ketika orang mulai bertanya, disitulah proses berpikir kritis mulai muncul. Itulah kekuatan dari seni. Seni bukan cuma soal sesuatu yang enak buat dilihat, seni juga bisa menjadi media komunikasi yang baik. Media untuk menyampaikan kritik, media untuk menyampaikan keresahan, bahkan media untuk mengajak orang-orang itu berdiskusi tanpa harus saling berteriak. Nah, dalam karya-karyanya Wiratama emang dikenal cukup berani nih. Dia sering menggunakan gaya satir. Nah, mungkin kamu pernahlah mendengar istilah satir gitu. Sederhananya, satir adalah cara menyampaikan kritik menggunakan simbol, humor, ironi, atau perumpamaan. Jadi pesannya tuh gak selalu disampaikan secara langsung ya. Kadang justru dibungkus dengan visual yang unik, sehingga orang yang diajak memahami maknanya sendiri. Menariknya lagi, Wiratama juga secara terbuka menjelaskan kepada para pengikutnya bahwa ilustrasi yang ia buat adalah kartun opini. Artinya karya tersebut merupakan bentuk ekspresi atau pandangan pribadi terhadap suatu isu. Nah, pernyataan seperti ini penting nih sahabat suara, karena dengan begitu audiens memahami konteks dari karya yang mereka lihat. Mereka tahu bahwa ilustrasi tersebut adalah bagian dari ruang berekspresi dan mengajak berdiskusi, bukan klaim bahwa semua orang harus memiliki pandangan yang sama. Dan kalau dipikir-pikir, sekarang media untuk menyampaikan pendapat emang semakin beragam ya. Dulu mungkin orang yang lebih seringnya tuh menulis opini di surat kabar atau majalah. Sekarang tuh yang banyak banget cara orang beropini gitu. Ada yang ngebuat video, ada yang ngebuat podcast, ada yang ngebuat lagu, ada juga yang memilih menyampaikan gagasan lewat ilustrasi kayak yang dilakuin si Wiratama ini. Dan semuanya punya cara masing-masing untuk mengajak masyarakat itu berdialog atau ngobrol ya. Yang penting tentu tetap dilakukan secara bertanggung jawab dan menghormati perbedaan pendapat. Karena di era media sosial kayak gini sekarang ya, sebuah gambar bisa menyebar ke ribuan bahkan jutaan orang cuma dalam hitungan jam. Makanya kemampuan menyampaikan pesan melalui visual menjadi sesuatu yang sangat kuat. Satu ilustrasi bisa memancing diskusi, bisa mengundang berbagai sudut pandang, bahkan bisa membuat orang mencari tahu lebih banyak tentang sebuah isu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.
1: Dan kau curi.
2: Kek.

WFM, suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, aku tuh kalau misalnya mendengar kata masjid, sekarang ini agak, kita sedikit ngebahas tentang ke arah agama ya, sahabat suara. Cocok tuh kayaknya ya, aku ya. Gak apa-apa ya. Jadi kalau ngomongin soal masjid dulu tuh, ingatku ya waktu SD itu aku tuh dikasih tahu waktu itu kan sama guru SD kalau dulu di zaman Nabi masjid itu tuh isinya tuh nggak cuma dibuat sholat doang gitu. Dulu tuh masjid itu jadi tempat berkumpul masyarakat, malah buat berdiskusi, buat ngobrolin apapun. Tapi nggak yang tentang hal buruk ya. Pokoknya di situ tuh berdiskusi, terus juga kegiatan masyarakat tuh pokoknya tuh ada di masjid. Nah aku ngerasa sekarang kegiatan masyarakat itu malah jarang gitu di masjid. Nggak kayak zaman Nabi dulu ya, meskipun sebenarnya jaraknya jauh ya. Tapi aku juga pengen gitu, kalau misalnya ada masjid yang emang bisa digunakan untuk segala aktivitas, tapi in a good way ya, nggak in a bad way gitu. Kayak yang dilakuin salah satu masjid yang ada di daerah Subang, Jawa Barat. Jadi ada masjid yang namanya itu Masjid Miftahul Falah. Dan di sana tuh ada seorang konten kreator ya, konten kreator yang namanya itu Hari Hermawan, yang punya ide menarik nih untuk mengajak masyarakat buat hidup lebih sehat. Biasanya kan kalau kita habis sholat subuh gitu kan, sholat subuh berjamaah, para jamaah kan bisa langsung pulang kan ke rumah masing-masing, ya nggak sih? Nah tapi beda nih sama yang dilakuin sama Hari Hermawan. Bukannya para jamaah ini pulang setelah sholat subuh berjamaah, mereka itu langsung melakukan sebuah aktivitas yang membuat para lansia dan juga bapak-bapak itu menjadi lebih sehat lagi. Yaitu mereka meluangkan waktu bersama beberapa menit untuk melakukan senam ringan dan juga peregangan bersama. Mungkin kelihatannya sederhana ya, tapi justru dari kebiasaan sederhana inilah manfaatnya itu besar buat kita rasakan gitu. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat para jamaah itu mengikuti gerakan dengan penuh semangat. Ada yang senyum, ada yang sesekali ketawa ya ketika mencoba ngikutin gerakannya. Suasananya tuh juga kerasa hangat dan juga penuh kebersamaan gitu. Dan gerakan yang dilakukan pun bukan olahraga yang berat, mulai dari peregangan tubuh yang santai aja, latihan keseimbangan, sampai gerakan kayak squat yang udah disesuaikan sama kemampuan para peserta. Karena pesertanya banyak yang udah lanjut usia ya, atau lansia, tentu gerakannya dibuat aman dan juga nyaman. Tujuannya bukan untuk olahraga yang menguras tenaga, melainkan untuk ngebantu tubuh itu tetap aktif aja. Terus juga menjaga kelenturan otot dan melatih keseimbangan. Kalau kamu pernah ngomong tentang dokter atau ahli kesehatan, pasti sering mendengar bahwa tubuh kita itu sebenarnya emang dirancang untuk bergerak. Semakin bertambah usia, aktivitas fisik yang ringan justru menjadi semakin penting. Bukan berarti harus lari berkilo-kilometer tiap hari ya, atau mungkin mengangkat beban yang berat. Kadang cukup jalan kaki aja, terus ngelakuin peregangan, naik turun tangga, atau senam ringan selama beberapa menit setiap hari lah. Aktivitas sederhana itu udah bisa membantu menjaga kesehatan tubuh, terutama bagi para lansia. Latihan keseimbangan juga sangat bermanfaat nih, karena salah satu resiko yang sering dialami orang lanjut usia adalah mudah kehilangan keseimbangan saat berjalan. Dengan latihan yang rutin, kemampuan tubuh untuk menjaga keseimbangan bisa terus dilatih sehingga membantu mengurangi resiko terjatuh. Selain manfaat untuk kesehatan, ada hal lain yang menurutku tidak kalah penting dari kegiatan ini, yaitu soal kebersamaan. Coba bayangin deh, setelah sholat subuh gitu kan, orang-orang yang tinggal di lingkungan yang sama itu kumpul, bercanda, gerak bareng, terus saling nyapa sebelum pulang. Beuh! Ini jujur, rasanya tuh kayak di hati tuh erat gitu.

gimana sih kegiatan kayak gitu mempererat hubungan antar warga secara nggak langsung gitu. Kadang ada tetangga yang jarang sempat ngobrol kan karena sibuk kerja, terus lewat kegiatan sederhana kayak gini tuh jadi ikutan nimbrung ngobrolnya. Mereka jadi punya waktu untuk saling kenal, yang muda bisa ngebantu yang lebih tua, dan yang lebih tua bisa berbagi pengalaman hidup juga ke yang muda. Suasana kayak gitu menjadi sesuatu yang positif ya sahabat suara. Dan menariknya lagi, kegiatan ini juga menunjukkan bahwa masjid nggak cuma jadi tempat untuk beribadah secara spiritual, tetapi juga bisa menjadi ruang yang menghadirkan manfaat sosial bagi masyarakat. Ya, misalnya kayak tadi, tempat buat olahraga, tempat buat belajar, tempat berbagi ilmu, tempat kegiatan anak-anak, atau mungkin tempat bakti sosial. Atau seperti yang dilakukan di Subang ini, menjadi tempat mengajak masyarakat buat hidup lebih sehat.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.

0: Food.
1: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
2: Enggak ya.
1: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.

0: utama dalam perumusan teks proklamasi adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelontorkan bantuan 100 juta rupiah untuk memperbaiki SDN Tanggirejo Grobogan dan SDN Sendang Mulyo 03 Semarang yang rusak parah. Selain itu, Pemprov Jateng mengalokasikan anggaran APBD 2026 sebesar 24,5 miliar rupiah guna merehabilitasi

Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa FIFA memberikan respon positif terhadap pencalonan ini. Pemerintah pusat turut memberikan dukungan penuh demi menyukseskan kembali ajang sepak bola internasional di tanah air. Gubernur Jateng Ahmad Lutfi mengingatkan para kepala daerah agar tidak menggunakan jabatan demi keuntungan pribadi pasca OTT KPK Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Lutfi menegaskan bahwa kasus korupsi dan jual beli jabatan merupakan tanggung jawab pribadi. Ia juga melarang keras praktik titip menitip jabatan di lingkungan pemerintahan.

FM Suara, Suara Warga Indonesia. Masih dinongkrong bareng sama aku, Farhan Mahendra ya, Sahabat Suara. Dan kali ini aku pengen ngebahas satu lagu yang lagi viral banget, yaitu lagunya Underboy Gang yang Kicau, kicau, kicau mania, kicau, kicau, kicau mania. Tahu kan lagu itu kan? Itu kan lagi, lagunya kan lagi naik banget kan, lagi viral banget. Nah, gara-gara viral ini banyak banget orang-orang yang mulai mengcover lagu-lagu ini gitu, lagu dari Kicau Mania dari Boy Gang ini. Nah, belakangan ada salah satu penyanyi cover, yaitu namanya Niken Salindri. Nah, tapi yang bikin menarik, viralnya kali ini nih bukan cuma di Indonesia aja gara-gara si Mbak Niken Salindri ini. Justru lagu ini malah rame diomongin sama netizen luar negeri. Kok bisa? Nah, ternyata semuanya itu berawal dari satu fenomena yang namanya itu misheard lyrics. Jadi kalau diterjemahin secara sederhana, nah itu maksudku, itu tadi bahasa kuku kakak ya. Jadi makanya ada kakaknya gitu. Sorry. Jadi misheard lyric ini tuh adalah kondisi ketika seorang salah mendengar lirik sebuah lagu nih. Biasanya hal kayak gini itu terjadi perbedaan bahasa atau pelafalan, atau emang telinga kita aja yang nangkep bunyinya yang terdengar mirip dengan kata lain. Nah, dalam lagu Kicau Mania, banyak netizen luar negeri merasa kalau pengucapan Kicau Mania itu terdengar seperti kalimat bahasa Inggris Kicau Mania, wih, atau yang sering ditulis tuh jadi Kicau Mania. Jadi emang pronounce-nya atau pelafalannya itu hampir sama gitu. Padahal sebenarnya lagu ini sepenuhnya kan menggunakan bahasa Jawa ya. Dan lucunya lagi, justru karena salah dengar itulah lagu ini tuh semakin viral. Di TikTok banyak kreator dari berbagai negara mulai menggunakan potongan lagu tersebut sebagai latar video mereka. Bahkan ada yang menggabungkannya dengan musik hip hop dari musisi terkenal kayak Guna dan juga Chief Keef. Hasilnya ternyata cukup nyambung loh. Banyak yang bilang transisinya itu terdengar mulus, seolah-olah emang dibuat untuk saling menyambung gitu. Dan fenomena ini akhirnya menjadi tren baru di media sosial. Kalau kamu sering main TikTok pasti tau lah kalau sebuah sound yang unik bisa menyebar sangat cepat. Kadang bukan karena lagunya yang baru ya, bukan juga karena promosi yang besar-besaran, tapi karena ada satu momen yang lucu aja atau unik yang membuat orang itu penasaran. Nah, Kicau Mania mengalami hal itu, yang awalnya cuma salah dengar malah berubah jadi tren internasional. Dan kalau dipikir-pikir, ini bukan pertama kali udah lagu Indonesia viral karena alasan yang gak terduga. Beberapa tahun terakhir udah cukup banyak lagu lokal yang berhasil menembus pasar internasional lewat media sosial ya. Karena kadang karena koreografinya, kadang karena melodinya, kadang juga karena liriknya, dan sekarang justru karena pelafalannya yang dianggap mirip dengan bahasa Inggris. Sebenarnya menarik sih, ini juga menunjukkan bahwa musik itu emang punya bahasa yang universal. Kalaupun kita tidak memahami arti liriknya, kita tetap bisa menikmati iramanya. Bahkan kadang kita ikut menyanyikan lagu dalam bahasa yang sama sekali nggak kita ngerti. Pernah nggak kamu mengalami hal itu? Jujur aja aku pernah. Aku tuh suka banget lagunya Bad Bunny yang judulnya DTMF sama Nueva Yol. Itu aku nggak tahu artinya apa, tapi ya lama-lama sering didengerin, jadi apal, dan pelafalannya ya bener-bener dikit lah ya. Begitu juga buat kamu ya yang suka banget mungkin nonton anime jadi bisa lagu Jepang, atau mungkin yang suka K-pop jadi suka bahasa Korea, bisa nyanyi Korea. Itu sama gitu, sama kayak yang dialamin sama bule-bule yang ada di luar sana gara-gara denger lagu Kicau Mania. Tapi keren juga sih kalau misalnya Kicau Mania jadi Kicau, Kicau, Kicau Mania, Kicau, Kicau, Kicau Mania. Terlalu jaksel ya kalau kayak gitu ya jadinya ya.

0: Merdeka, merdeka, merdeka. Emang artinya apa sih?
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
3: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau!
0: Nyajiin teh jus,

0: kebijakan dan kekuasaan asing. Merdeka!
1: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya!

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

FM suara-suara warga Indonesia. Masih nongkrong bareng sama aku Farhan Mahendra. Dan kalau misalnya jam 12 gini ya, di satu jam terakhir kita siaran, kita tuh ngebahas satu topik dimana kita tuh bahas nanti sampai jam 1, dimana itu kelar kita siaran. Dan buat hari ini sahabat suara, aku tuh lagi pengen banget jajan nih. Nah, terus entah kenapa di otakku tuh tiba-tiba muncul satu jajanan yang bisa dikatakan ini apa ya, makanan khas Semarang, yaitu jagung serut. Sumpah, jagung serut adalah menurutku tuh makanan yang khas Semarang banget. Kalau kamu ngelihat ya di daerah Pahlawan itu isinya tuh jagung serut semua. Ya nggak sih? Banyak orang jualan jagung serut yang menurutku tuh kayak ada yang enak, ada yang enggak. Jadi jatuhnya itu kayak main cap-cip-cup, tau gak sih? Nah makanya nih, sebagai penikmat jagung serut cabang Semarang dan juga ketua penikmat jagung serut Indonesia, aku pengen ngasih tahu kamu beberapa jagung serut yang enak yang ada di Jalan Pahlawan. Jadi buat kamu yang penasaran nih, kamu stay tune aja sahabat suara, ntar aku kasih tahu kenapa enaknya, alasannya apa, dan kenapa kalau jagung ini tuh bisa enak banget. Nah buat kamu yang penasaran, stay tune aja. Dan kalau misalnya kamu punya langganan jagung serut kamu sendiri, kamu bisa kasih tahu aku lewat WhatsApp di 0811 2700 902, atau bisa langsung join di live TikTok kita di @isyura.smg. Aku tungguin ya sahabat suara.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Mahendra ya, sahabat suara. Dan kalau misalnya kamu tadi bertanya-tanya, Han, jagung serut itu apa sih? Jagung serut itu apa sih? Astagfirullah. Jagung serut itu jasuke itu loh, jajanan jagung susu keju. Yang biasanya tuh di gelas, terus habis itu dikasih topping-topping apa gitu. Dan sebenarnya di Semarang tuh udah banyak banget tuh ya orang yang jualan jagung susu keju. Tapi kadang tuh kalau misalnya di Pahlawan itu nggak semuanya itu yang jasukenya itu enak. Sumpah. Kadang tuh aku pernah beberapa kali gitu dapat yang maaf ya, zong. Yang bener-bener zong. Yang dari jagungnya itu udah kayak, ah ini apa, udah gitu. Enggak, aku gak terlalu suka gitu. Nah, aku udah juga ngelis nih beberapa jagung serut yang enak banget. Kamu harus nyobain, wajib nyobain. Nah, yang pertama adalah salah satu jagung serut yang menurutku enak di Jalan Pahlawan. Itu ada jagung serut Soekarno. Itu tepatnya ada di depan Grapari. Tuh ya, dia ngetemnya tuh, ngetem tuh apa ya, nongkrongnya tuh di depan Grapari. Cari aja jagung serut Soekarno itu. Itu menurutku enak banget. Dari tekstur jagungnya juga yang padat bulat gitu. Dan kayaknya tuh jagungnya tuh bukan kayak dipotong serut gitu, bukan, tapi lebih kayak di apa sih, kalau bahasa Jawanya tuh dititil. Dititil tuh di apa ya, dicabutin satu-satu biji jagungnya. Jadi tuh bulat gitu. Dan itu enak banget. Terus juga yang bikin enaknya lagi adalah karena di jagung serut Soekarno itu ada menu jagung susu keju mozzarella. Beh, itu bro, kombinasinya enak banget tuh. Jagung serut ditambah lagi mozzarella, terus campurin lagi susu kental manis sama meses. Beh, itu gula semua tapi worth it lah. Dan harganya pun ya, sebenarnya kalau ngomongin harga juga lumayan harganya. Kalau yang di Soekarno itu tuh kalau nggak salah harganya itu 18.000. Itu udah spesial tuh. Ada dikasih keju, dikasih susu kental manis, dikasih meses, dikasih mozzarella juga. Dan tekstur dari mozzarellanya sendiri dicampur sama jagung tuh enak juga. Sumpah, jadi tuh ada kayak tahu kayak tekstur itu nggak? Marshmallow. Tapi di dalamnya tuh ada jagungnya. Jadi tuh ada crush-nya gitu. Ada crush-nya dari jagung. Terus habis itu ada keluar rasa manis dari jagungnya. Sama ada tekstur yang kayak marshmallow-nya. Dan itu dipaduin di dalam mulut itu enak banget. Kamu harus nyoba. Coba jagung serut Soekarno di depan Grapari Semarang. Itu top sih. Coba, itu top tier jagung serut yang ada di Semarang. Dan sahabat suara, selain jagung serut itu, kalau misalnya kamu tahu, langsung kasih tahu aku juga lewat WhatsApp di 0811-2702 atau juga bisa lewat question box yang udah aku yang langsung aja di live TikTok kita di @iswara.smg. Aku tungguin sahabat suara.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: dikibarkan 17 Agustus 1968 dan sejak 1969 yang dikibarkan adalah bendera replika.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
1: Iswara.

FM suara-suara warga Indonesia. Masih nongkrong bareng sama aku Farhan Mahendra ya sahabat suara. Dan masih ngebahas masalah jagung serut terenak atau jasuke terenak yang ada di Jalan Pahlawan. Sebelumnya tadi aku udah ngebahas ya, ada jasuke Soekarno, di mana dia punya salah satu menu yang menurutku itu gebrakan banget dan itu enak banget juga, jasuke plus mozzarella, dan itu dikasihnya meses sama susu kental manis, dan itu udah enak banget menurutku. Buh. Nanti malam beli apa ya? Semua itu enak banget, coba jasuke plus meses itu udah paling top. Tapi kalau misalnya kamu gak terlalu suka sama jasuke yang terlalu banyak kejunya atau mungkin ada mozzarellanya, aku punya satu saran. Jasuke yang enak juga ada di Jalan Pahlawan, namanya adalah jasuke CJDW. Itu juga enak, itu kayak jasuke-jasuke pada umumnya aja, jasuke-jasuke yang konservatif. Jasuke konservatif. Bukan jasuke, maksudnya jasuke-jasuke yang ya udah biasa aja, enggak yang ada evolve, dikasih apa enggak. Itu jasuke yang sederhana banget. Sumpah, jasuke yang sederhana banget. Terus cuma dikasih kayak apa sih, mentega, terus ditambahin ya kayak kondimen-kondimen paling ya kayak tadi meses, kalau nggak ya keju. Dan menurutku yang enak adalah entah kenapa ini jagungnya itu lebih crunchy ketimbang jagung-jagung yang ada di samping-sampingnya gitu. Nah aku sempat tanya kan, Pak kok bisa sih Pak jagungnya lebih crunchy? Jadi setelah jagungnya itu dikukus, kan jagungnya kan dikukus dulu tuh, dikukus, terus habis itu tuh jagungnya dimasukin ke air es sebelum nantinya direbus lagi, dan pas direbus itu dikasih, kalau nggak salah dikasih madu apa biar manis. Buh, jujur aja ya, itu salah satu jagung serut yang enak banget. Kalau misalnya pun aku makan polosannya juga gak masalah gitu, soalnya emang seenak itu sumpah jagung serut CJDW. Dan ini betul, jasuke CJDW best, langgananku rela jauh-jauh dari Ngalian ke sana. Nah nanti kan ada Mama Ren nih dari live TikTok CJDW, Mama Ren nih, Jos itu emang jasuke CJDW. Tapi sayangnya jasuke CJDW tuh kadang tuh bukanya mut-mutan, ya gak sih? Mut-mutan gak sih Kak Mama Ren? Kadang tuh mut-mutan gitu. Aku pernah waktu itu hari Selasa kesana gak jualan, ya gak sih? Terus kalau yang pasti tuh setauku tuh hari Sabtu sama Minggu bapaknya libur, yang jualan anaknya kalau gak salah tuh. Dan itu tetap enak juga, dan harganya pun hitungannya murah lah. Itu kalau gak salah tuh yang topping komplit ya, itu tuh cuma 12.000. Itu udah topping komplit tuh, 3 topping. Aku kalau kesana WA bapaknya dulu jualan atau enggak. Oh alah, ternyata ada orang dalam. Si Mamaran ada orang dalam. Boleh kali kasih WA-nya biar aku bisa chat-chatan sama bapaknya, ya enggak? Soalnya kadang kalau misalnya ketipu tuh, maksudnya bukan ketipu sih, kayak kecelek, kalau kata orang Jawa kecelek tuh sudah otw ke tempatnya tapi gak jualan, terusnya kayak nyesek gitu. Enak tuh jagung serut CJDW. Jadi kalau misalnya kamu pengen ya nanti malam nyobain CJDW atau jagung serut Soekarno, bisa langsung aja datang ke Jalan Pahlawan, kamu cari tuh. Oh ya, kalau jagung serut CJDW itu tempatnya itu ada di jalan, sebelum kamu mau ke Jalan Kusuma Wardani, tahu gak sih? Itu di depannya kan ada toko, bukan, itu apa sih? Perhutani kan, Perhutani itu di depannya kan ada kayak jalan ke arah Kusuma Wardani. Nah, di samping kiri itu persis di pas di tikungan itu, di situ ada dia jualan jagung CJDW, dan itu enak banget. Langsung aja cobain sahabat suara nanti malam.

0: suara. Ya, aku harus pamit deh. Tadi udah kasih info tentang jagung serut ya sahabat suara. Jadi buat kamu yang pengen jajan nanti malam, bisa mungkin nyobain jagung serut ya, yang ada di daerah Jalan Pahlawan. Nah, karena jam 1 juga aku sekalian pamit nih. Tapi sebelum pamit, ada yang mau titip-titip salam juga nih dari KL ya, minta disalam-salamin. Oke, salam KL, love you ya. Cinta KL, hati-hati perjalanan OTW ke Semarangnya. Dia dari luar kota lah, mau ke Semarang dan ini baru nyampe di Kaligarang. Ya Allah, terpantau jam segini di Kaligarang terlalu berbahaya guys. Panasnya mengerikan. Oke deh sahabat suara, karena udah jam 1 juga, aku sekalian pamit. Thank you buat sahabat suara yang sudah menemaniku dari tadi jam 10. Thank you juga buat Kak Bebski, love, sudah menemani dan juga ngebantu aku secara teknis. Kalau gitu aku Farhan Mahendra pamit dari Nongkrong Bareng. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Dadah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kemerdekaan Indonesia.
1: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
2: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
1: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
2: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
3: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara santai.
4: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: dari Wings Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Eh, geng, untuk perform selanjutnya, ada ide gak nih biar lebih seru?
2: Iya, yang lebih keren.
3: Wah, setuju banget. Sambil mikir, kita minum Milko dulu yuk.
2: Wah, ini bagus tuh, Kevin. Wah, rasa coklat premiumnya creamy banget ya, Kevin.
3: Iya, yang strawberry juga. Enaknya nempel di lidah.
1: Pantesan kamu selalu minum Milko.
3: Iya dong, Milko kan susu Belgia favoritku. Yang rasanya enak banget. Udah gitu, nutrisinya lengkap dengan vitamin dan mineral. Bing bantu aku untuk jadi hebat dan tetap keren pastinya.
2: Setuju.
3: Eh, gengs, aku ada ide seru nih. Gimana kalau pas perform nanti kita
4: 1, 2, 3.
2: Kamu keren banget, Kevin.
3: Mereka cool banget ya.
1: Iya, bener.
3: Amazing, geng. Performance kita keren dan kompak banget. Pastinya karena kita semua
4: mulai dari Milko.
3: Dapatkan sekarang. Harga Rp3.000 dari Wingsfood.

0: yang dijahit oleh Ibu Fatmawati.
1: Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Presiden Prabowo meresmikan revitalisasi tahap pertama cagar budaya Stasiun Semarang Tawang pada 30 Juli 2026. Pembaruan fasilitas mencakup hall utama, ruang tunggu mewah, dan sistem drainase dengan tetap menjaga nilai sejarah. Momen peresmian ini ditandai perjalanan perdana Prabowo menuju Batang menggunakan kereta mewah Nusantara Explorer. Dokumenter BBC mengungkapkan dugaan pelecehan seksual yang melibatkan aktor Jared Leto terhadap 10 perempuan di bawah umur antara 2002 sampai 2016. 4 korban melaporkannya atas tuduhan pidana. Melalui perwakilannya, Leto membantah keras seluruh tuduhan tersebut. Hingga saat ini belum ada putusan pengadilan yang menyatakan ia bersalah. Presiden Prabowo Subianto resmi menaikkan tunjangan kinerja atau TUKIN TNI dan pegawai Kemenhan melalui Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Besaran nominal disesuaikan berdasarkan kelas jabatan, dengan TUKIN tertinggi kini mencapai Rp48,61 juta rupiah per bulan yang diberikan khusus kepada KSADA, KSAL, dan juga KSAU.

0: Indonesia. Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
3: Enggak ya. Wah, pasti udah lama banget tuh.
2: Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: utama dalam perumusan teks proklamasi adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: satu podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
5: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
4: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
5: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
4: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
3: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
6: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
7: Hanya bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang harus tetap dijaga dengan persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia. Jadi kamu jangan sampai kemakan hoax ya, sahabat suara.
8: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
8: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: dari Wings Food.
1: Tradisi yang sering dilakukan sebelum 17 Agustusan adalah malam tirakatan, doa bersama atau renungan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesi yang paling ditunggu adalah sesi pidato Pak RT.

0: putarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Ayo mas, tarik terus, terus, terus, terus, tarik lagi, tarik, ayo, ayo, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya, terus, terus, terus. Nah, sip, mantap.
3: Ini mobil mogok kan harusnya didorong pak, bukan ditarik.
2: Loh ini tuh mobilnya nggak mogok mas, saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
3: Iya, elah. Saya kira mogok, Pak.
2: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, ayo, ayo. Terus, terus, terus.
1: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain hari kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
1: Pokoknya enggak. Yang paling debak di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
3: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
1: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
3: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
1: Apaan sih?
4: Usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Go!
5: Noregayo! Fantastic, baby.

0: 2017 adalah angka suci. Selain itu, keputusan Jepang yang menyerah pada Sekutu jadi momen yang paling tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ilmu lagi aja nih dari gue.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Gue hari minggu sepedaan.
2: Itu sendirian tuh?
1: Sendiri ya.
2: Gue kaget banget ngeliat story-nya.
1: Awalnya itu gue sepedaan itu karena pengen sepedaan deh. Terus begitu keluar dari gang rumah itu gue mau belok kanan atau belok kiri ya. Gue kok mau keluar tapi mau kemana? Gue mau ke bawah atau mau ke atas? Akhirnya naik. Gue nggak tahu mau kemana. Udah naik. Terus gue kayak, aduh pengen ngopi lah. Ngopi di mana ya?
2: Oh iya.
1: Ngopi di Pikok aja yang di Ungaran. Gue buka, jebret, ternyata udah lewat 3-4 kilo gitu.
2: Jauh banget lo berarti naiknya itu. Udah hampir ke bawah itu ya berarti?
1: Enggak, belum.
2: Ada SS di sebelah kiri nggak? Lo lihat
1: nih. Tahu orang lo berarti apa-apa.
2: Udah kurang-kurang itu berarti itu sahabat suara.
1: Gue tuh sebenarnya itu udah ingatnya itu mau Pikok itu penandanya adalah dealer Suzuki.
2: Gue nggak terlalu ngerti itu.
1: Gak ada gue ngeliat dealer Suzuki itu dia kenapa gue bisa bablas sampai 3 kilo. Sampai akhirnya gue lewat dealer Suzuki kok nggak ada-ada ya. Harusnya sih ini udah. Gue lihat di jam gue kan harusnya itu cuma berapa kilo lagi. Ini kenapa sampai sini? Enggak. Gue lihat iya udah lewat 3 kilo.
2: kayak kebablasan di tol Jakarta.
1: Mana lewatnya nanjak lagi.
0: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
3: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: populer tahun 1950. Yang jadi andalan waktu itu ada lomba panjat pinang, balap karung, tarik tambang, dan makan kerupuk. Kalau makan kerupuk pakai nasi kayaknya enak sih.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto resmi menaikkan tunjangan kinerja atau TUKIN TNI dan pegawai Kemenhan melalui Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Besaran nominal disesuaikan berdasarkan kelas jabatan dengan TUKIN tertinggi kini mencapai Rp48,61 juta rupiah per bulan yang diberikan khusus kepada KSADA, KSAL, dan juga KSAU.

Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, dan 89,3

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Indonesia. Ayo mas, tarik terus, terus, tarik lagi, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya. Terus. Nah, sip, mantap.
2: Ini mobil mogok kan harusnya didorong, Pak, bukan ditarik.
1: Loh, ini tuh mobilnya nggak mogok, Mas. Saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
2: Ya elah, saya kira mogok, Pak.
1: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, terus.
3: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain hari kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

107,2 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Balik lagi sama aku Gina Joyo di Jawara Jajaran Lagu Pilihan I Suara yang keputar selama seminggu ini. Cie, ada yang udah gajian nih kemarin. Karena tanggal 25 itu Sabtu, biasanya gajian masuk di hari Jumat ya sahabat suara. Ingat, jangan langsung dihabisin. Coba absen dulu dong, duit gajian udah sampai mana aja? Kalau aku nih,

0: kopi ya sahabat suara. Mari kita normalisasikan kopi susu 3 kali sehari itu dengan gaji UMR Semarang ini sahabat suara. Apapun yang kamu belanjain di weekend ini, yang penting bikin kamu jadi happy deh pokoknya. Dan yang penting weekend ini bakal aku temenin di Jawara, jajaran lagu pilihan Iswara. Pantengin terus Jawara selama 1 jam ke depan, karena siapa tahu lagu favorit kamu masuk ke chart Jawara minggu ini. Sebelum kita mulai countdownnya, aku mau ingetin lagi buat selalu request lagu favorit kamu di 0811 2700902, karena siapa tahu lagu favorit kamu bisa masuk ke Jawara dan diputar sama kita selama 1 minggu ke depan. And here we go, kita mulai countdownnya. Ini dia di posisi ke-12, ada Kunto Aji, Berani.
1: Nomor 12.

0: FMI Suara Suara Warga Indonesia. Itu dia peringkat ke-11 kita, ada Shabrina Leanor selesai. Setelah kemarin ngerilis lagu Haha yang sukses tembus lebih dari 2 juta pendengar di Spotify, tanggal 18 Juli kemarin, Shabrina ngerilis lagu baru lagi yang berjudul Selesai. Masih ngebahas soal percintaan, tapi kali ini dia nyeritain soal seseorang yang milih buat mengakhiri hubungan sama pacarnya nih. Bukan karena udah gak sayang, tapi karena kalau terus bertahan, malah bikin tambah sakit, sahabat suara, sakit hatinya. Soalnya, dia itu udah berusaha jadi pendengar yang baik, sampai ikut ngerayain kebahagiaan pacarnya sama orang lain. Bayangin aja, kamu dengerin cerita pacar kamu bahagia sama orang lain, sahabat suara. Gimana gak sakit? Itu kenapa akhirnya orang ini mutusin buat putus sama pasangannya nih, karena udah capek buat pura-pura kuat. Kalau menurut Shabrina nih, lagu Selesai ini bukan jalan buat ngelupain luka, tapi proses buat nerima kenyataan dan ngasih ruang buat hal-hal baik yang bakal datang di masa depan. Emang bener sih, kalau ada yang ganjel dan dibiarin itu malah jadi kayak gak enak aja gitu rasanya. Jadi saran aku buat kamu semua yang udah punya pacar, mending terbuka aja deh sama pasangan kamu, sahabat suara. Keluarin semua unek-unek kamu, yang gak kamu suka dari dia itu apa, yang bikin ganjel itu apa. Dari situ kamu juga bisa lihat tuh, orang ini emang cocok sama kamu atau enggak. Kalau emang gak cocok mah, mending dadah goodbye aja. Daripada kamu pendam sendiri, sakit hati sendiri, sedih sendiri, gak enak sendiri, overthinking sendiri, kali ini percaya deh sama aku. Next, kita langsung lanjut aja ke posisi 10. Ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi.
1: Nomor 10.

0: satu podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth. Dan seger banget dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth. Dan seger banget dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan.

0: dikibarkan di Istana Merdeka 17 Agustus 1968 dan sejak 1969 yang dikibarkan adalah bendera replika.
1: Nomor 9.

0: 107,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. Itu dia peringkat ke-8 kita di Cajora minggu ini. Ada The Overtunes featuring Nadine Amizah, Makhluk Cahaya. Kolaborasi yang menurutku gak bisa ditebak nih sahabat suara. Tiba-tiba aja tanggal 8 Juli kemarin, The Overtunes sama Nadine Amizah ngerilis lagu berjudul Makhluk Cahaya. Lagu ini itu jadi kolaborasi pertama mereka juga loh. Proses kreatif lagu ini juga dikerjain bareng sahabat suara. Mulai dari lirik sampai aransemen lagu, mereka semua yang ngerjain. Secara garis besar, lagu ini nyeritain soal optimisme nih. Liriknya juga ngingetin kita kalau manusia itu punya keterbatasan. Tapi kebaikan sekecil apapun bisa jadi cahaya buat nuntun kita di masa-masa sulit. Dan yang unik, inspirasi lagu ini datang dari salah satu personilnya di Overtunes, Mas Mada Emmanuel, yang lagi nonton series Ultraman 3. Di episode itu, sang Ultraman berakhir mati waktu lagi berantem sama lawannya. Tapi anak-anak di sana ngasih harapan ke Ultraman itu dengan cara ngasih cahaya sebanyak-banyaknya ke Ultraman. Waktu cahaya itu bersatu, sang Ultraman akhirnya bangkit lagi deh, dan jadi lebih kuat malah. Lagu ini gak cuma soal kehidupan ya sahabat suara, bisa juga soal hubungan sama pasangan kamu tau. Lewat lagu ini, kamu dikasih tahu kalau kehadiran seseorang bisa mengubah hidup jadi lebih tenang. Jadi kalau kamu punya pasangan yang bisa bikin kamu lebih tenang waktu ngadepin cobaan, kataku mah, pertahanin. Tapi buat The Overtunes, lagu ini jadi karya yang paling gambarin identitas mereka sebagai musisi sekaligus manusia. Selain itu, lagu ini juga jadi langkah ke depan buat album ketiga dari The Overtunes. Album itu nantinya bakal ngasih rangkaian lagu yang punya tema introspeksi, perayaan hidup, dan ajakan buat jalanin hidup dengan sepenuh hati. Next, kita langsung lanjut aja ke posisi 7. Ada Roni Parulian, Walls Akhir Zaman.
1: Nomor 7.

FMI Suara, suara warga Indonesia. Dan itu dia Tulus Teh Hijau yang jadi Big Five kita di minggu ini. Buat kamu yang lagi ngerasa hampa atau mati rasa, lagu baru dari Tulus yang satu ini cocok banget nih buat kamu, sahabat suara. Lagu Teh Hijau ini nyeritain soal fase hidup waktu seseorang ngerasa hampa. Bahasa kerennya itu apa ya? Apatis. Tapi di lagu ini, kamu bakal belajar soal gak maksain diri untuk cepet-cepet bahagia. Dan kalau menurut aku, lagu ini gambarin seseorang yang lagi bingung sama perasaannya sendiri. Tapi Tulus tuh kayak mau bilang, daripada sibuk nebak perasaan kamu lagi kenapa, mending jalanin aja pelan-pelan sambil ngerayain kehampaan yang lagi kamu alamin. Liriknya cantik banget, sahabat suara. Aku suka banget. Minimal sehari harus 10 kali dengerin lagu ini. Dan lagu ini diproduserin sama Yosef Sitompul yang punya aransemen musik sederhana dan vibes yang bahagia nih. Bertolak belakang atau beda banget sama liriknya yang emosional ya. Jadi walaupun liriknya sedih, tapi kita tuh kayak diajak buat terus ngejalanin hidup dengan bahagia tahu. Mungkin kata yang lebih tepat menurutku adalah gak usah sedih, atau mungkin bisa jalanin dan nikmatin aja deh, kayak gitu kali ya. Video klip lagu ini juga punya konsep yang unik nih, sahabat suara. Videonya full hitam putih, gambarin perasaan mati rasa dan kehampaan secara sinematik. Dan sampai sekarang, video klip lagu Teh Hijau ini udah ditonton sebanyak 2 juta kali di YouTube. Mungkin ada yang bertanya-tanya nih, kenapa sih judulnya Teh Hijau gin gitu ya? Nih, aku kasih tahu. Yang pasti itu bukan karena ada tapin brand ya, sahabat suara. Jadi, judul Teh Hijau itu dipilih buat ngegambarin ketenangan, proses penyembuhan diri yang memang semua proses itu gak pernah instan. Pengobatan-pengobatan zaman dulu itu banyak pakai tumbuhan teh buat penyembuhan, sahabat suara. Dan penyembuhan pakai daun teh itu emang gak instan. Atau konspirasinya, Tulus suka sama matcha. Who knows kan ya? Langsung aja kita dengerin di podium keempat ada Selena Grace dan Andi Ria.

0: Mas, mas, mau order kopi dong, satu ya.
1: Mukanya kok ditekuk gitu sih, mas?
0: Iya nih, mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, mas, minuman yang bisa balikin mood?
1: Kalau minuman gak ada, mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
2: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara santai.
3: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: RRI Suara, Suara Warga Indonesia. Itu dia peringkat kedua kita, ada Bara Suara Sementara. Sebelum kita umumin juara kita di minggu ini, kita recap dulu yuk siapa aja sih peringkat ke-12 sampai peringkat kedua di Cajawara minggu ini. Di peringkat ke-12 ada Kunto Aji, Berani. Di peringkat ke-11 ada Sabrina Leonor, Selesai. Di peringkat ke-10 ada Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi. Di peringkat ke-9 ada Biru Baru, Kalah Lagi. Di peringkat ke-8 ada The Overtunes featuring Nadina Mizah, Makhluk Cahaya. Di peringkat ke-7 ada Roni Parulian, Walls Akhir Zaman. Di peringkat ke-6 ada Andien, Naksir. Di peringkat ke-5 ada Tulus, Teh Hijau. Di peringkat ke-4 ada Selena Grace dan Andi Rianto, Sumpah Mati. Di peringkat ke-3 ada Mika Tambayong, Rai Putra, Jalan Tengah. Dan di peringkat ke-2 ada Bara Suara, Sementara. And here we go, yang akhirnya berhasil merebut mahkota Cajawara minggu ini nih, our top hits for the week. Peringkat pertama ada Bernadia, Laut Yang Tenang.
1: Dan kita sambut juara kita minggu ini.

0: 90,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. Itu dia juara kita di minggu ini. Big congratulations buat Bernadia, Laut Yang Tenang. Di balik kesuksesan lagunya Bernadia yang satu ini, ternyata ada Baskara Putra yang bantuin buat nulis lirik-liriknya nih, sahabat suara. Jadi awalnya lagu ini tuh lahir dari kegelisahan Bernadia yang lagi buntu buat nyari ide lagu baru. Karena dia ngerasa hidupnya tuh kayak lagi gak ada masalah, lagi fine-fine aja, lagi gak ada keresahan gitu. Terus tiba-tiba Baskara bilang ke Bernadia, bawa aja jadi topik kalau gak tahu mau nulis apa. Karena kan hidup lagi tenang banget tuh. Akhirnya lahir deh lagu Laut Yang Tenang yang ditulis sama Baskara dari keresahannya Bernadia. Bareng sama sang produser Enrico Octaviano, Baskara nyuruh Bernadia buat jadiin keresahan itu jadi benang merah album barunya nih. Dari diskusi itu, mereka cari metafora yang pas sampai akhirnya nemuin simbol laut buat gambarin ketenangan yang sebenarnya banyak menyimpan tanda tanya. Dari satu lagu ini, akhirnya bisa dikembangin nih. Jadi banyak cerita soal ketakutan yang selama ini dipendam sama Bernadia. Dan akhirnya, jadi deh satu album baru berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Jadi, kalau kamu masih bingung lagu Laut Yang Tenang itu soal apa, lagu ini itu sebenarnya nyeritain soal ketakutan dan kehilangan di tengah kebahagiaan yang lagi ada di hidup kamu nih. Kau pasti pernah deh tiba-tiba mikir, kalau hidup kayaknya lagi mulus-mulus aja, tapi sebenarnya dibalik itu, kamu tuh takut aja gitu. Kalau habis ini tiba-tiba ada masalah gede yang datang ke kamu. Itulah yang mau di-share sama Bernadia di lagu terbarunya ini. Makanya ada lirik yang ngomong, laut yang tenang patut dicurigai. Bener banget, setuju, sepakat. Tapi menurut kamu, overall album terbarunya Bernadia gimana nih sahabat suara? Kalau aku sih 8/10 ya, karena banyak yang relate soal kehidupan aku. Ya mending kamu buruan deh dengerin full albumnya. Dan itu dia sahabat suara, jajaran lagu pilihan Iswara di minggu ini. Thank you buat kamu yang udah mantengin battle chart kita selama 1 jam ini. Special thanks buat Danar as music director, Irsyad sebagai script writer, Ferik di produksi, dan semua recording companies yang terlibat. Dan jangan lupa juga buat cek streaming kita di Noise ataupun di Roof. Gina Joy signing out dan ketemu lagi di jawara berikutnya. Bye!
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?

0: Foot.
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasa

0: Kalau makan kerupuk pakai nasi kayaknya enak sih.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline.
5: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Tradisi yang sering dilakukan sebelum 17 Agustusan adalah malam tirakatan, doa bersama atau renungan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesi yang paling ditunggu adalah sesi pidato Pak RT.
11: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
12: Iswara.
11: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Merdeka Merdeka. Emang artinya apa sih?
1: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
2: Nah, ada berita dari GNFI Good News from Indonesia. Masih ada pendengar radio di Indonesia. Jumlahnya 9%.
3: Banyak.
2: 9%-nya berapa?
3: 25.965.000.
2: Masih banyak banget orang-orang yang nge-share. Kenapa mereka masih
3: Radio? Di thread rame banget, banyak dan banget soal radio.
2: Ada yang ngedengerin radio ini karena suka sama informasinya. Aktual, up to date, terpercaya.
3: Udah pasti itu bukan kita.
2: Jelas. Ada yang ngedengerin siaran pagi-pagi karena penyiarnya suaranya enak, tenang, banyak kata-kata motivasional.
3: Kemungkinan juga bukan kita.
2: Jadi sebenarnya positioning kita di pagi hari itu di mana?
3: Tapi masalahnya gue tuh pernah tuh dimention sama Ichan.
2: Apa tuh?
3: Waktu itu ada di threads-nya itu dia nanya, lo masih ngedengerin radio gak sih? Terus ada satu bapak-bapak ini dia bilang, saya ngedengerin di suara pagi.
2: Widih!
3: Dia nulis tuh di situ, saya itu menarik mendengar Mas Roy itu siaran. Sangat bapak-bapak sekali. Dari jokes-nya, celetukannya, omongannya. Terus gue mikir kayak, tapi gue udah bapak-bapak ya? Gue masih ngerasa muda sih padahal sih. Gue udah ngomongnya ikutin tren banget nih. Ternyata bahan omongannya iya, celetukannya yang enggak.
1: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?

0: perusahaan asing. Merdeka!
1: Semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Presiden Prabowo meresmikan revitalisasi tahap pertama cagar budaya Stasiun Semarang Tawang pada 30 Juli 2026. Pembaruan fasilitas mencakup hall utama, ruang tunggu mewah, dan sistem drainase dengan tetap menjaga nilai sejarah. Momen peresmian ini ditandai perjalanan perdana Prabowo menuju Batang menggunakan kereta mewah Nusantara Explorer. Dokumenter BBC mengungkapkan dugaan pelecehan seksual yang melibatkan aktor Jared Leto terhadap 10 perempuan di bawah umur antara 2002 sampai 2016. 4 korban melaporkannya atas tuduhan pidana. Melalui perwakilannya, Leto membantah keras seluruh tuduhan tersebut. Hingga saat ini belum ada putusan pengadilan yang menyatakan ia bersalah. Presiden Prabowo Subianto resmi menaikkan tunjangan kinerja atau TUKIN TNI dan pegawai Kemenhan melalui Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Besaran nominal disesuaikan

0: dari Wings Food.
1: Tahu nggak? Alien itu beneran ada tahu?
2: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
1: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
2: Ayah aku juga kenal sama alien.
1: Ayah aku presiden.
2: Ayah aku bisa terbang.
1: Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga.

0: nih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: apa lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan di perayaan 17-an?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: Lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan pas 17-an adalah Hari Merdeka, ciptaan Husein Mutahar.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Ayo Mas, tarik terus, terus, tarik lagi, tarik, ayo. Ayo terus Mas, dikit lagi nyampe rumah saya. Terus. Nah, sip, mantap.
2: Ini mobil mogok kan harusnya didorong, Pak, bukan ditarik.
1: Loh, ini tuh mobilnya nggak mogok, Mas. Saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
2: Iya, saya kira mogok, Pak.
1: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo. Terus.
3: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain Hari Kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM I Suara Semarang, suara warga Indonesia. Ah.

0: Suara Jakarta, 105,1 FM Istuara Bandung, 88,7 FM Istuara Jogja, 98,3 FM Istuara Medan, 96,0 FM Istuara Makassar, 90,1 FM Istuara Banjarmasin, 90,2 FM Istuara Semarang, 95,1 FM Istuara Palembang, dan 89,7 FM Istuara Surabaya.
1: Istuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Tahu nggak siapa yang menyelamatkan negatif foto dokumentasi detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia?

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?

Hey guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Jadi fotografer yang menyelamatkan adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Buh, gede banget nih jasanya Pak Frans Mendur. Hormat Pak.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Hi, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Korea itu cuma idol group aja. Titik.
1: Enggak. Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
0: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
0: Apaan sih?
1: Yeah.
2: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Noregayo.
4: Fantastic baby.
5: Tokoh utama dalam perumusan teks proklamasi adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo.
6: Iswara.
7: Memainkan musik pilihanmu.
8: Pilihanmu.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelontorkan bantuan 100 juta rupiah untuk memperbaiki SDN Tanggirejo Grobogan dan SDN Sendang Mulyo 03 Semarang yang rusak parah. Selain itu, Pemprov Jateng mengalokasikan anggaran APBD 2026 sebesar 24,5 miliar rupiah guna merehabilitasi

Batam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa FIFA memberikan respon positif terhadap pencalonan ini. Pemerintah pusat turut memberikan dukungan penuh demi menyukseskan kembali ajang sepak bola internasional di tanah air. Gubernur Jateng Ahmad Lutfi mengingatkan para kepala daerah agar tidak menggunakan jabatan demi keuntungan pribadi pasca OTT KPK Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Lutfi menegaskan bahwa kasus korupsi dan jual beli jabatan merupakan tanggung jawab pribadi. Ia juga melarang keras praktik titip menitip jabatan di lingkungan pemerintahan.